kunyora kwemazuva ano mukomana uyu akanga aenda asina kiriya kwambuya akati ambuya vaisa muromo mumunhu ini ndakapwa ndikakusirika kwazvo ndikati ambuya wemazuva ano nenuwe kwashaka uyu asina chaenda chopakiriya vanotsamwa zvakaipa kwazvo Richard mukoma zvinokurambisa.